0: Ya, kado. Marakanya kak, kado ter mar pompan matar lagi di Piria, para community Pirim. Lagi matar kan di Piria kak, kado kak matar kan lara mata pompan kut-kut. Kado mana matar pompan kut-kut lagi di Piria tahun kak, lagi lirwe mana kak bangga pun takuran. Lagi tamal mana iri ngurupan namnya, iwa na ingit kit mangini para nudol panamu. Ninyi, dari kado ninyi kak, lagi niru kak mana rekut gime. Gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi harap matar di piri akan nyi nukun lagi mana kata nat no panyu walau lagi niru ka lagi di piri anukun ka tu nuji ngar klinik ka nyi lagi ka free wa
1: FNR sponsor.

gak ganjil dengan nyata Tiongkok kah? Mana tahu kereta ku Emily nganyawa tak kena tender ke my friend, my daughter nganyawa nungar kah?

paling jauh na, winter ni kita, ukuran itu buat ngan orang naya orang kita. Orang orang ngan pandara ulang ngan macam ni apa, orang orang kan nunggu ni, anak lewat arma, awak makan ni, lupa apa, lupa lagi nunggu winter ngan ku, tu lah nampur.